haeba o ya le nna thapelong kapa radio e lla hantle ho wena, ke kopa o mphamisetse letsoho. Ke kopa fela o phamise letsoho, o ngole lebitso la hao. Kgotsong ntate Molotsi, ke leboha ho bona thabo ya letsatsi la kajeno. Ke ka mohau wa hae ka Kriste Morena, amen. From Dua le Khosi, a re a se bonge. Dumela ntate Molotsi, re leboela thabo ya letsatsi. Ke Mankepe ka Polokong. Morning ntate, ke leboha bophelo. Ha ipolela ke mang? Dumela ntate Molotsi, ke leboha bophelo. Ke Mathapelo ka Movango Extension 12. A ke leboha Ntombi Tshwene, Matshidiso ka Phase 4. Mme Mamoreki, ke a leboha. Mme Mtaung, ke a leboha. Muzi ngwana Mkati, ke a leboha. Nopi o Hamotloung, ke a leboha. Mkgonompati, ke a leboha. Mapula ka Palm Springs, ke a leboha. Mankepe ka Polokong, ke lebohile. Manewa le Komola, ke a leboha. Matshukudu, ke lebohile hle bana beso.

metsotsong e medi ka mora hora ya bone e re ke fete ka melaetsa ha o pele pele ke kena revival re ke bona mona gatala ka si re le botapelo e matla a mene bo ke malwandi malwandle ka di smartising mamure ke ke le boa mkhono mamudi ke le boa dk ka fana bill pak ke le boa nopi motlong ke le boa ka bupatong are re le boa thapelo e matla ntate molotsi ke mane wa le komola ba re ntate molotsi ke a lwana ko revival le muzi wa mokadi zone 7 zakhele wa hamnisi ka meya thoni ke a leboa mmempa nkgono mpati ke a leboa makeup ko ke a leboa masese the spiritual number plate ke lebuile ntombi wa tshwene ke lebuile dumela ntate moruti molotsi re a lwana tshebeletsong ke archbishop motlong le a lady archbishop zone 17 ha ke a le utlwa last week ne ke le kwatetse ka english ke a leboa batswadi ba ka mjalfa ko bane ke a leboa ke le botapelo e matla tsatsing le la ka latswalo second tate modimo a ka nketsa a ka iketsa dilemo ke hole ho feta mona ke zoto wa mdlane 18 side ka Christem rena mena le wena motho a betege o hlakile ka kgwedi ya batho ba betege nna o setse matsatsi a robong fela ke be ke le nna ke be ke ba ngwana ntate molotsi ke le wena revivaleng ke mmema mtaung ka zamdela ha ke sale DK motlong ya extension 15 na re a leboa ka thapelo amen gatala ka si tjo o mohau wa modimo ke kwetsa e kakang fikile ka shavile ra meni bo ba re kgotso ntate molotsi ke leboa mohau o boetseng o re kopanya ke keta o fitlha ke tswa tshebeletsong ya kereke ke ya le wena revivaleng le ba lelapa laka ke mmema mtaung ka polokong masisi masisi ha re shavile ke o kopa tu e kopana le wena re sha vile tjena fela.

mkhono mpati ke a leboga mema motaunka samdelang ke a leboga a o phamisa letsoa ke kopa o ngwele lebitsotlhe Pastor Sibongile ke leboga Ntombi wa tshweni ke lebuile kere

a re tsebeletsong a sebetse tsebeletso a sebetse ka nna ke tle ke sebeletse modimo ka botshepehi kolonele ke a le wena tsebeletsong mm zone 7b sebokeng ke ngwana mokate ke muzi ka lebitso.

fo ke leboa makwati ke leboa ntate makwe ke leboa ntauleng ke leboa maqilise ke leboa matsidiso ka Facebook ke leboa.

0: sentle ha ke tsebe o seng ke kopana le wena boemo bo le jwang ha ke tsebe o seng ke kopana le wena din thodi tsa maya jwang empa o seng re atamela ka mantsi a reng modimo re utlwe re rapela wena ya matla ohle ya sahluleying mohali e moholo dintweng tsa rona wena ya re tsebang wena ya re lwanelang lehlumela la ntlo ya Jese modimo o dutseng tironing ya hao e halalelang re thapelo
1: se bo di se mo e go tso o di me di sa tseng khono di si ta tsela sonta ha ke le bo mo hao ke kopa ho tsa thapelo ya morena ntata o na go le go di mo di bitso la hao le kgete go tle mmuso wa gao thato ya gao e etsue lefatsheng ja lekanetsa le godimo o fe kajeko bogobe ba rona batsatsi le leng le le leng o re tshwareleng tate o tshwarele melato ya rona jalo ka o tshwarela basetelong sekareng sa menekong o lwana le go yeng mobeo ba mmuso kwa gao le maatla le gane jalo ka o sa feleng ka keresete morena
0: le kwa dumela
2: le ka nna ntse ke nna ke tsaya ba ntse ke di
0: amen
2: ntate ka le ditsona morena Jesu Kriste na tsara tsa muri mo ka le le ga ka go tsena ke tsaka na go tsapa o ka ka ka nna ga nna go tsanela ga le go tsaya le le kola di da the son of the living god uri mo ile nga kola di tsa mo mo so ba tsen sa Daniel o mo di sa ile nga ile sa ne go bana ba Israel ga se se ka go tsala se ola ha ule na le matla Itole so hopefully so let sa boni mri no ka ka le bua khilon ka ke tsena ka rana ha ya South Africa mri no ka khotsi sa sepepo ka le bitso la morena ke tsore pate ka ka sa masida ha unta ke tsela mri no ma sala ma o ke tse se sa tsena se tsita mri no ka le seng ke rapela ba thopilela di tsela ba khulela di tronko ba khulela malapeng ka ba lokolla ka le bitso la morena Jesu ke tlama moya wa fitness ke maphelong a bona ke nyetse sa merero yo sa satane ke a e distroya ka lebitso la morena Jesu ke re satane get out we are defeated in the mighty name of Jesus ga ona matla ka lebitso la morena Jesu ga ona matla in the mighty name of Jesus modimo wa ka ke gomela lenyoro e raga ntate ra kgodiso ka ga dipetlele modimo wa ka ba bolokwa sireletsa lebitsong le matla la morena Jesu itseneng tse mawa ka setemba kgodisitse modimo re ema odimo lentso la gago lentswe la gago a le itseng tate lentswe la gago ke e le amen ga le sadimo etseng tate o le thatata o re maria le marega o re ga o ne o letseng morena Jesu ga o ne o letseng ka kgaisedi ya rona e sašwa kemo ka ke a leboa ka beteng ba gago moya o galalelang moya wa ntate modimo moemedi wa rona e na le rona sebakeng sena re tsiitseng tate o re fe maatla le bitso le maatla la morena Jesu ebile na lemane lo tshwantsana le ke ena ntate ka bokgoneng etseng Jadi nama sekali mau kena lorong nama di mana kau tidak lagi ketelon cara pelan maya angkat sendi lencera orang kantor mereka atau maya kisi sama lencera orang kiri kiri lah so jadi lah kita lah buat nala saya kami sendiri tim sangka kau lebih awan morosel morosel lonti mata kau nama waris apa kata angkat tu waris bulu kau kisi lele jadi bisa lebih mata kau merena jadi mata kau lebih awan waris sendiri dan masih masih sakti kau lebih awan
0: Amen. Con a blessing. Mamedi, akile boe. Thapelo tsohle tse weleng sebakeng sena.